mukki bazi pekan miya ka yongba saka mukhe khong sundi pratiyo la pekan miya la minang meti prashansa ka chuwa di te gyakar kilon inu korla chingni sumin ta yang ani sonam palmuki lunyen puji nyendaza.

Ani sonam palmo ki lung yen po gabla ta yang tering piti lerim ki tu soi ka zosong di lerim la yang chitong chila yona ngol go asal danji juli.